awade anope nkomo atiefo nyina ini aba maduma anope babia obia anope chinyumbi ya mame ane wabusia.